0: Terus Pak Yono, Pak Amir, Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putri Mbak Lawang.
1: Iya.
0: Buat itu tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja tanpa terkecuali. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Pak Tijen, moga sehat selalu, dimurahkan rezekinya.
1: Baik, terima kasih.
0: Dilancarkan segala urusannya, selalu bahagia sama anak dan istri.
1: Jadi... Amin. Terima kasih ya Mama Depan ya.
0: Iya, makasih kembali. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo yang sudah bergabung juga. Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay kembali lagi. Tetap raporkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Ada Safaan Depa, malu tapi mau.

salah satu tanda bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel yang masih normal untuk tidak terkena, tidak terserang sel-sel kanker.

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Pun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
1: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
0: Kasur lo Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia Pak.
1: Usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya Pak.
1: Ini lho bune, brik.
0: Kok sampean ngejak ibrik aku toh Pak?
1: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Kesel aku, mas, ngene iki kesel.
4: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lho mas mui lho panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lho sing cocok karo hipertensine mas muki.
4: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
3: Ya wis, iki bapake yo gawe mas
5: Agalus Herbal Drink, best seller Agalus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar real sale, sehat segar semangat. Silakan untuk segmen kali ini Bang Ji akan kembali menyapa untuk sahabat Citra di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
1: Awali pagi dengan happy Agarilo Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Ida, kawasan Blitar Curup ya.
1: Betul sekali.
0: Mbak Ida sedang apa aktivitas Mbak Ida?
1: Ini aktivitasnya lagi bosit.
0: Lagi apa?
1: Lagi bersih-bersih mau berangkat rewang, Bang.
0: Oh, lagi bersih-bersih mau berangkat rewang. Ya. Oh, ini sama tujuannya sama Mbak Fatima tadi.
1: Kalau Mbak Fatima enggak tahu aku mau rewang kemana dia. Oh. Kalau iya aku nih mau rewang ini apa negara
0: Remang. Oh, gitu. Sambatan ya.
1: Ya.
0: Nah, mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya Gadis Kalimantan aja, Bang.
0: Gadis Manis Kalimantan nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Fatima, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Cindy, Mama Isla, Mama Devan, Mama Angel, Mama Erma, Bunda Fitri, Bu Junaidi, Mas Hartanto, Mas Harmono, buat siapa lagi ya? Buat Mas Arif, buat semuanya aja lah, Bang.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat abangnya aja. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Iya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ida, kawasan Blitar Cirebon yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Gerilu Selte.
2: Waalaikumsalam pagi dengan hati. Agarilu Selte, sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mas Arif, kawasan Isukomulyo.
2: Iya. Dua hari yang kampungan nih, gak monitor.
0: Kemana aja emang?
2: Ya, ke tempat bertemu kemarin terus ada tetangga meninggal.
0: Oh gitu, jadi gak gabungan radio. Ya wajar aja, gak ada nih Mas Arif ya kan. Mas Arif, sedang apa aktivitas saat ini Mas Arif?
2: Gimana?
0: Sedang apa aktivitasnya saat ini?
2: Sedang yang baru rumput dari belanja, Mas.
0: Oh gitu ya, dagang hari ini berarti ya?
2: Ya, dagang. Dua hari gak libur nih.
0: Mau ditemani lagu apa Mas Arif?
2: Habis minum apa?
0: Habis minum apa? Habis minum es masarif kali ya. Habis minum apa nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat semua fan Radio Citra dimana pun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Khususnya di wilayah I yang lagi monitor ucapannya mas pagi untuk aktivitas dan buat Mas Rijanya bertukar satu-satu entah. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mas Arif.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, kawasan Isukomulyo sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra, Kopi dan Duta Garilu CLT.
1: Happy dan sehat, segar, semangat.
0: Iya, Garilu CLT sehat, segar, semangat. Nah, ada Mbak Cindy, betul?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy ya.
1: Ya.
0: Kawasan Tambarejo. Sedang apa aktivitas Mbak Cindy?
1: Lagi nyayur, Bang.
0: Oh, lagi nyayur. Mas Parminnya sehat ya kabarnya ya?
1: Mas Parmin sehat, sudah berangkat kerja.
0: Sudah berangkat kerja ya. Mau ditemani lagu apa ini Mbak Cindy?
1: Menunggu aja.
0: Menunggu aja. Nanti di menunggu dari puter nih sepertinya tadi ya. Sebentar. Menunggu dari siapa nih? Menunggu udah diputerin tadi.
1: Hah?
0: Udah di request tadi sebelumnya. Sudah diputarkan.
1: Sudah diputar?
0: Iya.
1: Oh, lagu apa ya? Lagu Cantik Aja, Bang. Dari
0: Cantik ya?
1: Ya.
0: Cantik. Dari siapa Cantik ini ya? Dari Rita. Cantik gak masuk di playlistnya, tapi kita cari dulu nih, ada gak ya Cantik versi recycle koplonya ya.
1: Terus lagu apa di itu, Pak?
0: Kita koplo dangdut terbaru, mulai dari tahun 2019 kalau dangdutnya. Kalau di bawah tahun 2019 gak ada kita. Nanti di program yang berbeda.
1: Jadi cari aja lagu apa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari Rita.
0: Dari Rita ya.
1: Ya. Ya.
0: Rita Sugiarto nih ada. Ada kupu-kupu, kemudian ada juga permata biru, ada kuterima kala, bara cinta, air bunga.
1: Terima kala aja, Pak.
0: Oke, nanti puterin. Ya, salam sapanya buat siapa saja, Mbak Cindy?
1: Salam salamnya buat Mbak Ku, Mbak Ida, Pak Ari, Mas Artanto, Harmono, Pak Wayu Jahit, Pak Adi, Mbak. Lain mbak, lupa lagi kalau lah masuk nih. Angel, Pak Wani, ya udah itu aja lah bang.
0: Itu semuanya aja. Terima kasih. Nah, terima kasih ya mbak.
1: Ya hanya untuk yo. Suami aku yang sedang kerja, semoga nggak ada halangan.
0: Oke, terima kasih mbak Ida.
1: Ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy tadi, bukan Mbak Ida ya, Mbak Cindy kawasan Tambah Reja yang sudah bergabung dengan menyapa. Satu telepon terakhir sahabat Citra di segmen ini. Halo Citra Kopi dan Duta Garu Selti.
3: Selamat pagi dengan Happy yang Garu Selti. Saya tetap semangat.
0: Semangat ada Bu Junaidi kawasan K1 Tambah Asri ya.
3: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
3: Lagi nyayur
0: aja. Mau ditemani lagu apa ini, Bu Junaidi?
3: Lagunya Berkebun dari Tra Terima Kalah.
0: Barusan di request itu Terima Kalah.
3: Baru nyetel ini.
0: Oh gitu.
3: Ya, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Bapak Timah, buat Pak Rangisi, buat Mbak Irma, Mbak Angel, Bunda Fitri, buat Pak Cindy, Pak Parmit, Pak Kartit-Kartit, buat Pak Saladin, Pak Sarif, Pak Sartanto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak Amir, buat Putri Putra di Palawan, buat Dongi di Maksa Pahit ya, buat Bang Lee yang ada di Selangit Jalan, buat Mbak Bu, Mbak Tini, Mbak Herawati, buat Mama Dewan, buat semuanya aja Bang Jai.
0: Ya, spesialnya buat siapa?
3: Ya, buat anak-anakku semoga sehat panjang umur. Semoga dapat rezekinya masing-masing. Buat Mas Ujainya, terima kasih ya buat waktunya.
0: Baik, terima kasih kembali.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bu Junaidi di kawasan K1 Tambah Asri yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Kopi dan ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap semangat, tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jason pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: dokter herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

dari masnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk

0: aman untuk konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jerry pagi ini di ruang dengar sahabat Citra. Dan saat ini kita bersama di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya Bang Glegar, semangatnya. Gelanggang hati. Ramai aktivitas sahabat Citra di hari hingga pukul 10 pagi, kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia nya tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini. Tambah kebahagiaan dan Bang Jo ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas tanpa terkecuali untuk sahabat Citra dengan aktivitasnya masing-masing dan kesibukannya masing-masing pada hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2020. Cuaca hari ini nampaknya bersahabat ya sahabat Citra ya, tidak begitu panas dan juga tidak disertai dengan hujan. Mendung tipis-tipis ada tapi tidak mendominasi mendungnya sahabat Citra, dan potensi panas bisa saja terjadi nanti di pukul 9 atau setengah 10 pagi ya. Itu prediksi Bang J, karena memang kalau dilihat dari volume mendungnya tidak begitu tebal dan tidak begitu banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini semuanya lancar, bebas hambatan, tanpa kendali apapun itu ya sahabat Citra ya. Dan terutama untuk sahabat Citra yang sedang dalam perjalanan juga, mungkin melintasi kota Lubuk Linggau atau berencana mau pergian kemana hari ini, Bang Jo ucapkan selamat jalan saja, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tetap jaga keselamatan saat berkendara ya. Terutama untuk keselamatan berlalu lintas itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita saat kita sedang berkendara, baik roda 2 ataupun roda 3. Ya, selain roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8 gitu ya, semuanya lah harus hati-hati. Bang Jeng gak sebutin semuanya untuk sahabat Citra yang aktivitasnya hari ini apapun itu ya. Tapi yang jelas tanpa terkecuali untuk sahabat Citra tetap bahagia dan tetap semangat untuk aktivitasnya. Ya, ditemani program Citra Pop Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia terbaik akan Bang Jo hadirkan untuk sahabat Citra semuanya. Jadi so stay enjoy aja untuk sahabat Citra dan tetap semangat dengan kebahagiaan yang dihadirkan melalui lagu-lagu yang Bang Jo hadirkan. So stay enjoy untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana. Dan ada Andin, siapa?

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk baru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
3: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Iya sobat Citra, ada penyanyi legend Indonesia yang keren banget suaranya ya. Dan ini suaranya awet muda, walaupun orangnya bertambah usia, suaranya masih menggelegar juga. Ada Ari Lasso sobat Citra, doa untuk cinta. Masih stay enjoy bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan menemani aktivitas serta kesibukan di hari ini. Semangat untuk sahabat Citra yang sedang bekerja, semangat untuk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya setiap usaha yang kita lakukan tentunya sahabat Citra pasti menemui yang namanya ujian, pasti menemui yang namanya rintangan. Tapi yakinlah sahabat Citra dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang luar biasa, didorong dengan doa orang-orang tercinta, semuanya bisa kita lalui dengan mudah. Walaupun itu harus berdarah-darah, harus merasakan sakit yang luar biasa, tapi yakinlah sahabat Citra, Tuhan akan selalu menemani dan menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Ya, untuk sahabat Citra yang mau bergabung silakan Bang Jangan Sapa di segmen ini di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Halo, Pop Indonesia bilang siap.
0: Ya, hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: Iya, Dabi Wani kawasan Kota Padang ya.
1: Ya, betul ya.
0: Bagaimana kabarnya Bi Wani?
1: Kabarnya Jai sebaik-baik aja.
0: Alhamdulillah ya.
1: Berjaya.
0: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Baik, amin. Kalau baik, kecongkoro.
0: Sehat semuanya, alhamdulillah.
1: Sehat semuanya. Betul. Alhamdulillah, Rabbi alamin.
0: Betul.
1: Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Robbal alamin. Bi Wani.
1: Oh.
0: Mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya kalau ada Jai dari Damai Habis ya ada.
0: Dari Gama ada nih, aman. Apa judulnya?
1: Satu atau dua?
0: Satu atau dua ya?
1: Ya. Ya salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya salam maka untuk anakku, sepaik Lydia dan Alvin dan Alpa dan Homa bahagia selalu panjang umur kibinya. Kalau bekerja sepaik Lydia tetapi nak ya. Dan dilindung Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Rabbil alamin.
0: Amin.
1: Dan untuk wa awi Bang Anwar. Dan untuk Isa keluarga minta sehat selalu dilindung Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Rabbil alamin. Dan untuk wa Jekorola, wa Cikunung, Ketampaye, Koyong Sungai, Imau Dongo, Imau Toto, Imau Pacan Tido, Bekit Pacan, Mangga Tido.
0: Ya.
1: Yeah. Tau bekerja, dek, kenuli duit, dek. Dan tau gue hartan tau dan merulian dan kabul Aladin Hanapai dan tau yang tau. Pasti alelik benjai, bahagia selalu panjang umur sidenya. Kalau ngebeli ati-ati ya, Jai.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Dan keluarga minta sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu Ta'ala. Amin, Rabbil Alamin.
0: Oh ya, Bi Wani. Ini lagunya Gamawan adanya cinta pertama, bukan satu atau dua.
1: Cinta,
0: ya?
1: Cinta pertama aja okay. Baik,
0: terima kasih ya, Bi Wani ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Wani kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Pop Indonesia. Semangat, stay enjoy aja pokoknya. Selamat pagi juga untuk semua warga Kota Padang di hari ini yang masih merapatkan barisan dan sambil melakukan aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Bang Jay tahu kalau pukul-pukul segini nih sahabat Citra, pasti aktivitas sudah mulai padat ya, udah mulai melakukan aktivitasnya masing-masing. Kita sapa lagi, ada siapa di via telepon? Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Ini lagunya menggelegar semangatnya.
0: Menggelegar semangatnya. Mas Sarif, kawasan Isukomulyo kembali menyapa. Luar biasa ya. Sedang apa aktivitas saat ini?
2: Ini baru selesai gosro, Mas.
0: Ah, selesai gosro. Ya, siap-siap on the way. Nanti bentar lagi berangkat nih ceritanya ya.
2: Iya.
0: Iya deh, Mas Sarif. Mudah-mudahan laris manis dagangannya hari ini ya.
2: Amin.
0: Mau ditemani lagu apa, Mas Sarif?
2: Lagunya dari ini apa? Virgin bisa enggak?
0: The Virgin?
2: Ya.
0: Ada nih aman kalau dari The Virgin.
2: Cinta Terlarang.
0: cinta terlarang ya. Ada Virgin cinta terlarang gak masuk tuh, adanya demi nama cinta, ada sayangku bungkam sedetik, ada juga pujaan hatiku.
2: Pujaan hatiku aja lah.
0: Oke, nanti diputerin ya.
2: Ya.
0: Cinta terlarang adanya dari ilir tujuh adanya.
2: Ilir tujuh.
0: Iya. Yang mana nih? Cinta pertama aja
2: ya.
0: Yang pertama tadi aja ya, The Virgin aja ya.
2: Oke.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sahabatnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mas Alatin, Mbak Wici, Putini, Bukus, buat Mbak Fatima, Mbak Amar, Mbak Irawati, Mama Angel, Mama Sipan, Dian Paing, buat Mas Artanto, Pak Arbit, Bu Kartin, Mbak Amis, Bapak Jono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Royti, Kono Isra, Mas Wahyu, Kang Harmono, Pak Sumbarno, Suratno, pokoknya buat semua kan Radio Citra di mana pun berada, sepanjang pagi, buat beraktivitas dan buat Mas Wijaya bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Ya, siap. Terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mas Sarif kawasan Isukamulia sudah bergabung dan menyapa juga. Sebelum beraktivitas seperti Mas Sarif nih ya, aktivitasnya sehari-hari tentunya untuk mencari rezeki untuk keluarga. Mudah-mudahan sehat badannya ya kan, kuat semangatnya. Dan juga tentunya berlimpah rezekinya. Amin. Kita sapa lagi satu penelpon selanjutnya. Halo Citra Pop Indonesia.
3: Halo.
0: Halo Citra Pop Indonesia.
3: Mama pasar pendek.
0: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
3: Apa deh?
0: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
3: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
0: Iya, menggelegar semangatnya ya. Ada Bang Lis ya, kawasan Selangit Dalam ya.
3: Iya dong.
0: Iya, Bang Lis, bagaimana kabarnya?
3: Ya baik, kalau Bang Jai apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat selalu ya. Wah, Bang Lis ini luar biasa ya. Semangatnya kalau gabungan itu membara-bara gitu. Iya dong gitu, seriusnya banget tuh. Ya deh Bang Lis, mau ditemani lagu apa ini?
3: Yang ST12 masuk
0: gak? ST12 ada.
3: Ada ya?
0: Ada nih ST12, ada Aku Terjatuh, kemudian ada Biarkan Aku Jatuh Cinta, Cari Pacar Lagi, Cinta Tak Direstui, Cinta Tak Harus Memiliki.
3: Cinta apa tuh, Bas?
0: Ada yang Isabella.
3: Yang terjatuh, Bas.
0: Apa?
3: Yang terjatuh, yang pertama.
0: Aku Terjatuh, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?

0: Indra SS Wahyu Jahid, ya, temannya Sumarno Kergawer, Bang Suranno, Pak Rohidi Darminto. Nah yang lainnya siapapun, yaitu monitor di Radio Citra ini, dari Sabang sampai Merauke, salam kompak semuanya.
1: Ya, spesialnya buat siapa?
0: Yang spesialnya semoga Bang Jai di dalam dia siaran dia tugas sampai tuntas di dalam
1: mengerti,
0: yaitu pekerjaan tugas negara keadaan negara.
1: Oke, terima kasih banyak ya Bang Lis ya.
0: Oke.
1: Yuk.
0: Balik kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, terima kasih ada Bang Lis tadi di kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya. Sehat selalu pokoknya untuk Bang Lis. Sahabat Citra, nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra di hari ini. Tetap semangat untuk semua aktivitasnya dan kita berhibur dengan lagu-lagu yang Bang Jai hadirkan dari via teleponnya. So stay enjoy, ada Gamawan, Cinta Pertama.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen ing jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Gas Bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le! Ya enggak, Renia!
5: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
4: Alah lele, wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kayak ibumu, ngombeo jiko 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sek.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak dari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Mi Princesa.
1: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Namun saya sekali sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk sahabat Citra semuanya. Dan jangan lupa, besok kita akan berjumpa lagi, dan setelah ini masih ada program selanjutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.

0: Inilah acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaring tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutu.

Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, samurat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
2: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lo Pak, jebol.
2: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
2: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
2: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
2: Ini lho Bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh Pak?
2: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
2: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
0: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ada nenek-nenek pakai bikini.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina. Ya, yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua masih di edisi produktif ya, di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kalau masih di awal bulan kayak gini sih masih pada happy, masih pada ceria ya. Dompet masih aman, kantong masih tebal. Beraktivitas pun juga terasa ringan gitu, terasa bahagia dan tenang. Ya, semoga aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar sesuai harapan ya. Dan ya, baik lagi pastinya bersama Dina setiap pagi pukul 10 sampai pukul 12 siang nih. Dina bakal nemenin Mbak Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru sambil dengerin pantun-pantun terbaik juga dari sahabat Citra semua di rumah nih.

Berhubung masih di hari produktif ya, kayaknya Dina kasih semangat dulu nih pantun nih pagi hari ini buat sobat Citra semua. Pergi ke kebun memetik mangga, mangganya manis rasa kelapa. Mari bekerja dengan gembira, hasilnya pasti akan berlipat ganda. Tuh ya, hasilnya akan berlipat ganda. Apalagi kalau kerjanya ikhlas, ya lillah, semuanya akan berlipat ganda. Nilai pahala juga nih, jadi niatkan segala sesuatu untuk beribadah. Jangan lupa siapkan pantun juga untuk sahabat Citra semua di rumah. Ya langsung aja yang mau gabungan Dina kasih kesempatan seperti biasa ke via telepon ke 0733451977. Sebelum angkat telepon, Dina ingatkan kembali informasi seputar Agarilus masih tersedia promo buy one get one nih. Dalam satu kemasan terdapat dua Agarilus drop nih isinya. Satu ukuran normal dan satunya ukuran lebih mini. Tersedia dalam satu kemasan dan hanya di Radio Citra FM Lubuk Linggau.

Dan ya warning juga untuk sahabat Citra yang mungkin sering membeli Agarilus di luar Radio Citra di apotek-apotek terdekat. Ya jangan lupa, untuk Agarilus yang asli terdapat stiker resmi Radio Citra FM, Papeja FM, Rupit FM, dan Selangit FM. Jangan sampai salah ya. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan nih buat sahabat Citra yang mau gabungan. Jangan lupa passwordnya di Citra Gengseng Zigodo Aram Sehat Tulang Kuat Nendang Banget.

0: Citra Gengseng.
1: Nendang
0: banget. Ada siapa di mana?
1: Sendiri.
0: Ada siapa?
1: Ada siapa ya?
0: Ada siapa nih?
1: Mungkinan tidak sering lagi ya.
0: Lupa nih ada siapa ya namanya ya?
1: Ya itu Bang Lis.
0: Oh ada Bang Lis. Lupa nih Bang Lis. Gimana kabarnya Bang Lis hari ini, sehat nggak?
1: Baik, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Dina apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat luar biasa. Lagi ngapain aktivitasnya nih Bang Lis?
1: Lagi nyantai udah sarapan.
0: Nah, udah tenang ya kalau udah semuanya mah ya. Yuk pantun dulu deh langsung aja. Gimana pantunnya?
1: Ya, pantun dulu ya. Ribu-ribu daun beringin.
0: Cakep.
1: Dan satu yang melayang. Tunggunya banyak dari sekarang. Hanya Mbak Dina yang kusayang.
0: Aduh, meleleh nih ya, meleleh bahagia kayak lagunya Mila nih. Bisa aja nih Bang Lis, aduh pagi-pagi udah digombalin nih. Pas banget ya, belum sarapan nih. Sarapan cinta deh ini jadinya ya. Yuk lanjut deh Bang Lis, ada lagi pantunnya atau mau lanjut lagunya?
1: Cukup satu aja.
0: Besok lagi satunya ya. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Tajamnya karang.
0: Oke, Dina puterin ya versi terbarunya. Yuk lanjut, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya untuk Mbak Gos, Mbak Yanti, yaitu Mbak Farida, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Erawati, Mama Damar, Mama Nugra, Pak Dero Idi, Darminto, Mono, Bang Halis, yaitu Hari Pulo, Wahyu Jae, Menhayu Wani, Ayah Helmi, Ayah Dinar, Abah Ria, dan juga buat Sepain Rida.
0: Ada lagi?
1: Papa 2R. Nah, ayahnya dari Sabang sampai Merauke. Semuanya, semoga kita sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bang Lis.
1: Yang spesialnya ya. Buat kita berdua aja, semoga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan.
0: Amin.
1: Dan rencana. Yaitu semoga Mbak Dina biasa sampai tuntas.
0: Siap.
1: Jalani tugas, yaitu menjalani tugas negara ini.
0: Tugas negara ya. Terima
1: kasih. Iya, tugas negara kan, tugas negara kan.
0: Iya, tugas negara deh ya. Negara.
1: Seluruh uang kan tahu kali, seluruh negara kan.
0: Betul sekali. Yuk lanjut, ada lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lis dari kawasan Lubuk Ngin. Bisa aja nih ya, punya tugas negara nih katanya.

0: Oke, terima kasih banyak Bang Lee, sehat selalu ya, ditungguin aja lagunya. Kita lanjut lagi Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Langsung aja kita angkat telepon yuk, ada siapa nih? Halo Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, Ziko 261 langkuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Syaripudin.
1: Syaripudin.
0: Mau Syaripullah apa Syaripudin ini?
1: Syaripullah atau enggak?
0: Mau Syaripullah ya. Kalau mau ganti nama nanti suruh beli wedus ya.
1: Ya beli wedus harus kayak bubur.
0: Kayak bubur abang hijau apa abang putih ini? Abang hijau. Mas Syarip gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Yo. Kurang, hari kemarin kurang sehat nih, masih tetap
0: lah. Masih tetap kurang sehat hari ini. Iya. Kenapa tuh, lagi demam, sakit gigi apa sakit hati?
1: Kurang pak, batuk.
0: Oh lagi batuk, kirain
1: sakit. Pengaruh cuaca mungkin.
0: Gimana?
1: Pengaruh cuaca.
0: Betul, pengaruh cuaca. Mas Harip ini tiap hari keluar rumah jangan lupa pakai masker mas. Di cuaca yang kayak gini, kadang hujan kadang berdebu panas ya.
1: Kalau pakai masker kayaknya gak betah pak.
0: Aduh, gak betah. Apa tak sadari apa mas?
1: Ya sadar lah Mbak Dina ya.
0: Pakai masker ya, ini kalau panas sumpah kan dibuka dulu gitu, tarik napas dulu yang banyak gitu. Lagian pakai masker juga bisa tetap bernapas loh ya. Menghindari debu-debu di jalanan, biar nggak terlalu banyak menghirup udara yang masih banyak asapnya ya sebenarnya, nggak kelihatan aja nih ya.
1: Tadi malam banyak asapnya.
0: Kenapa lo ada kebakaran?
1: Ya mungkin kayak daerah Palembang tuh pak.
0: Asap. Oh, betul-betul, apalagi di kota Palembang sendiri juga masih aman, sangat tebal ya kabut asap ya. Ya semoga aja secepatnya di tangan nih tuh ya.
1: Iya.
0: Yuk Mas Syarif, pantu dulu Mas Syarif.
1: Iya, sebelum berangkat jualan pantu dulu nih.
0: Iya, ritual dulu ini sebelum jualan ya.
1: Jalan-jalan ke kota Jember.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli ketan. Selamat datang bulan Oktober. Semoga kita selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin. Semoga diijabahi pantunnya ya.
1: Amin.
0: Ada lagi. Lanjut lagunya.
1: Lagunya Mutiara Mbak, bisa nggak?
0: Dari Bunda Rita.
1: Ya.
0: Oke, ada Dina Putren ya. Lanjut salamnya boleh buat siapa aja yuk.
1: Salamnya berhubung lagi mau jualan, jadi buat semua fans Citra dimanapun berada. Siapanya mestaki beraktivitas.
0: Buat pelanggan mas, gak disalami.
1: Mana?
0: Buat pelanggan yang sering beli gitu disalami.
1: Oh iya, ya pelanggan saya yang sering beli maupun yang belum beli. Harap mencicipi saya.
0: Nah gitu ya.
1: Khususnya di wilayah Sukumulyo yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Okay. Siang aja dan buat madinanya cepat sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa doain saya semoga lada semanis.
0: Amin ya Allah. Berkah pokoknya ya.
1: Betul Mbak.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Syarifullah, semangat terus ya, semoga laris manis hari ini, si doain pokoknya. Kita lanjut Sobat Citra, yuk ada siapa lagi yang ada nungguin di via telepon. Halo Citra Gongseng.
2: Citra 26 sehat, tulang kuat nendang banget. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Nampaknya ada Mama Deva nih, bener gak nih?
2: Ya, gimana kabarnya Mbak Kuntanti?
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Baik-baik sayang apa saja ya? Sayang aja deh.
2: Imut-imut kah?
0: Gimana?
2: Masih imut-imut kah?
0: Ini mah udah amit-amit ya Maya. Nggak imut-imut lagi ya.
2: Kalau Mbak Dina memang imut-imut.
0: Amin ya Allah. Semoga hatinya juga imut ya. Jangan sampai dompetnya yang imut ya Maya.
2: Kalau Mama Depan mah udah amit-amit, udah tua.
0: Alah, udah amit-amit. Padahal mah udah laku, udah punya anak nih. Apalah daya Dina nih yang masih sendiri saja. Mama Devan.
2: Ya Mbak Dina.
0: Sehat kan kabarnya ya?
2: Mbak Dina.
0: Gimana?
2: Mama Depan udah tua, udah amit-amit. Tapi Mas Leman sih juga kayak perangko.
0: Kayak perangko gimana tuh?
2: Nempel terus Mbak Dina.
0: Oh nempel terus, aduh bisa ini ayah lemannya lagi mesem-mesem nih dengerin. Atau lagi berduaan nih jangan-jangan.
2: Enggak, dia kerja.
0: Oh, lagi kerja. Semoga aja lagi dengerin ya Pak Leman ya.
2: Ya.
0: Biar makin semangat kerjanya gitu. Aduh, bojoku gembal iku ngono jerene. Ayo deh lanjut yuk Mama Devan mau pantunnya dulu nih pantunnya.
2: Ya, ini pantunnya buat Mbak Dina ya.
0: Ah, siap gimana tuh coba?
2: Makan pepaya di atas meja.
0: Cakep.
2: Jangan lupa dicampur susu.
0: Mm-mm, enak kali.
2: Jumpa lagi bareng Mbak Dina.
0: Mm-hmm.
2: Suaranya lembut dan juga merdu.
0: Oh, terima kasih. Amin ya. Semoga hatinya juga lembut ya gitu ya, Maya.
2: Ya, Mbak Dina.
0: Yuk lanjut yuk lagunya. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Apa ya, Mbak Dina?
0: Mm-hmm.
2: Bingung, Mbak Dina.
0: Mm-hmm.
2: Itu apa aja, ya? Mbak Dina. Apa?
0: Apa tuh?
2: Ah, lupa. Lah terserah Mbak Dina aja lah.
0: Oh, jadi terserah mau dari siapa deh? Dari Lesti mau.
2: Agak remik-remik dikit gitu loh Mbak, biar gak ngantuk.
0: Agak remik-remik, oke jam ngantuk emang jam segini ya. Oke deh Dina siapin ya, yang ngebit-ngebit pokoknya gitu ya.
2: Iya, daripada gak masuk sama Mbak Dina.
0: Oke okay. Lanjut deh salamnya dulu yuk buat siapa aja nih Mama Devan.
2: Sapanya buat semuanya aja tanpa terkecuali, tadi sudah absen.
0: Oke, mungkin ada spesialnya.
2: Spesialnya Mbak Dina, semoga sehat panjang umur, dimurahkan rezekinya dan tetap cantik semua.
0: Amin.
2: Terusnya.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak.
2: Ini Mama Depan lagi makan Mbak Dina.
0: Oh lagi makan, selamat makan, selamat
2: makan,
0: menikmati.
2: Mbak Dina.
0: Iya, selamat menikmati Mama Devan.
2: Ya.
0: Jangan sampai ada yang tersisa.
2: Makasih waktunya ya Mbak Dina.
0: Aha, sama-sama. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mama Devan yang maunya lagunya yang remik-remik ya. Udah Dina siapin nih Dunia Tipu-Tipu ya. Pas banget, selamat pagi Dunia Tipu-Tipu. Ya gak pakai lama nih Sobat Citra, langsung aja kita bergoyang senggol dulu nih. Udah ada ready lagu tajamnya sekarang dari Revina Alvira ya, Dina Putrin, untuk menemani aktivitas Sobat Citra semua. Mama Devan yang lagi makan, yang lain lagi di perjalanan, yang lagi beraktivitas ya, semangat selalu ya. Biar gak bosan langsung aja kita puterin lagunya tajamnya sekarang. Dina akan kembali lagi menyapa Sobat Citra semua di rumah, jangan kemana-mana. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Gengseng, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, wis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, tok atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7

0: Oke, sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga bareng Dina di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Oke, pagi pukul 10 nanti, tadi kita udah dengerin pantun dari sahabat Citra semua di rumah. Dan udah kita putar beberapa lagu untuk menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Ya, kerasa udah di menit 23 dari jam 11 pagi menjelang siang. Masih ada kesempatan buat sahabat Citra yang mau bergabung kembali ke via telepon. Yuk, gak pakai lama, langsung aja kita angkat telepon kembali. Ada siapa yang udah nungguin? Jangan lupa nih, siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
1: Ikudunan sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Pak Harmono, betul?
1: Ya, Mbak.
0: Gimana kabarnya Pak Harmono?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Sehat. Mbak Dina
1: gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, baik-baik saja. Lagi ngapain nih, Pak E?
1: Lagi nyantai, Mbak.
0: Nyantai aja, ya udah gak pakai lama, langsung aja pantun dulu, mumpul lagi nyantai.
1: Beli gula, beli madu.
0: Cakep.
1: Ada dia pasti ada aku.
0: Waduh.
1: Jika Mbak Dina suka padaku, bolehkah aku apel di malam minggu?
0: Aduh, mulai nih ya Pak Harmono ya, mau apel-apel nih ya. Siap Pak Harmono, ditungguin ya Pak Harmono ya. Jangan lupa bawa martabak 3 porsi ya. Ya lanjut yuk. Lagunya mau dengerin lagu apa nih Pak Harmono?
1: Suruh miring aja Mbak.
0: Turumu miring, oke, Dina puterin. Salamnya lanjut buat siapa aja yuk.
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Wahyu Cahit, buat Mas Hati Wawio, Mas Tata, Mas Arif, Mas Aladin, buat Mas Bamen, Mbak Cindy, buat Mas Junaidi, buat Mas Haris, Mas Nendi, Mas Sumarno, buat Mas Suratno, Mas Samsuri, buat Mas Anabi, Mas Yenpaing, buat Mama Isla, buat Mama Herma, Mama Depan, Mbak Pus, Mbak Ida, Mbak Wisianti, Mbak Farisya, Mbak Fatima, buat Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Irawati, buat Putri Palawang, buat Mbak Lydia Jairi, buat semuanya aja lah Mbak,
0: Ada spesialnya mungkin buat siapa nih?
1: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat juga sampai tuntas saja.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Harmono.
1: Mbak Dina, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin aja lagunya Pak Harmono, Turmu Miring dari Happy Asmara ya.

0: Oke, kita lanjut sahabat Citra. Ada siapa lagi nih yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Gongseng.
1: 326, saya tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mbak Kus, gimana kabarnya?
1: Iya, apa kabarnya Mbak Gina, cantik?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Sebenarnya gimana?
1: Alhamdulillah,
0: baik
1: juga,
0: kok
1: cantik sih.
0: Baik juga ya. Sehat. Saya juga alhamdulillah. Iya, lagi ngapain nih Mbak Yu?
1: Lagi itu nerusin tas. Apa tuh? Tikar tinggal 10 cm lagi.
0: Oh, lagi bikin tikar. Aduh,
1: ya, tapi panjangnya 3 meter.
0: Waduh, udah dapat berapa meter nih?
1: Ada 2 lembar. 2,5 lawan 3 meter. Yang satu udah jadi, yang satu kurang 10 menit. 10 cm. 10 cm lagi udah selesai.
0: Oke, semangat terus Mbak Kus. Jangan lupa makan siang nih.
1: Yang penting sehat.
0: Betul.
1: Nah, itunya lah, bungkusnya yang susah.
0: Ya, oh gitu ya.
1: Kadang enggak.
0: Betul betul. Jadi nunggu ya, mungkin punya tetangga ya, gitu ya.
1: Dari manusia dibakar-bakar kasih Mbak Kus aja katanya.
0: Iya betul sekali. Udah lanjut ya, pantun dulu Mbak Kus.
1: Ya. Pergi ke pasar beli sukun. Cakap. Jangan lupa beli markisa. Belajarlah dengan tekun. Kita selalu memohon pada Yang Maha Esa.
0: Wah, siap. Ada lagi?
1: Ada. Lalu dia. Zaman dulu orang banyak di hutan.
0: Cakep.
1: Banyak orang dan banyak hewan. Makan nasi aja tak ada sayuran. Alhamdulillah kita sekarang dimakmurkan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Ayu Jati di bawah rakit.
0: Cakep.
1: Orangnya Mbak Jati lagi sakit. Kalau dibikin keliru geng.
0: Gimana coba ulangin.
1: Buah nangkan dan buah gondong.
0: Cakep.
1: Orangnya tampan tapi sombong. Ada bebek makan roti. Orangnya jelek tapi baik hati.
0: Oke, gitu. Jadi jangan lihat dari tampang ya, karena isi hati enggak ada yang tahu.
1: Tampan-tampan kalau sombong buat apa ya, Mbak?
0: Betul sekali.
1: Lu pencet tapi baik hati.
0: Iya, betul sekali. Yuk lanjut yuk Mbak Kus, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari Elvis Presley. Cincin apa perkawinan apa?
0: Coba
1: cincin pernikahan apa perkawinan ya Mbak ya?
0: Dari Elvi Sukaisi belum masuk nih cincin perkawinan.
1: Kepalsuan.
0: Gimana?
1: Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan belum masuk Mbak Kus, itu lagu ya? Lagu lama. Yuk nanti di jam 2 baru ada itu ya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Bisa request lagu kalau sian?
0: Gimana?
1: Bisa request lagu?
0: Maksudnya gimana?
1: Mau minta lagu.
0: Aha, lagu apa nih jadi?
1: Jeritan rindu.
0: Apa?
1: Jeritan rindu.
0: Jeritan rindu?
1: Iya.
0: Jeritan rindu belum masuk juga. Ini kita lagu terbaru ya Mbak Kus ya.
1: Di Batagor itu Mbak.
0: Oh di Batagor. Ya, ya aman ya kalau di Batagor ya.
1: Ada
0: nih Mbak. Oke.
1: Karena aku kebablasan tidur sih.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita mau Batagor lagu kebablasan.
0: Jeritan rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti di Batagor diputar.
1: Aku minta punya sekarang Sinden Jaipong ada gak?
0: Sinden Jaipong? Sebentar.
1: Dari Lilis Karlina.
0: Dari Wulan Antasi nih di Namputer.
1: Oh, gak apa-apa.
0: Oke, lanjut yuk salamnya buat siapa aja Mbak Kus.
1: Salamnya buat Mas Harmono ya. Buat Mbak Wisi, Bunda Deni, Mbak Sri, Bapak Rija, Mas Tarja, Mas Yar, Mbak Lydia, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Yatomi, Mbak Samina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Suwanti, Mbak Levandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fina Tampar, Mbak Ina Nadia, Mbak Mar, Bunda Ciki, Bunda Fitri, Mbak Ella, Mbak Isra, Mas Mohiti, Manugra, Manjel, Mbak Devan, Mbak Erma, Yuwani, Yuklina, Mbak Sulvan, Mbak Tai, Pak Rosidi, Pak Amir, Pak Darminto, Pak Revan, Pak Okol, Pak Mis, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Yono, Bapak Duat, Bapak Elmi, Mas Harmono, Mas Suratno, Mas Yudi, Mas Samsri, Mas Solihin, Mas Sumarno, Mas Wahyu sudah tadi, Mas Arifullah, Lekasina, Mas Aldin, Mas Elis, Mas Artanto, Bang Jonki, Bang Putra Padlawang, Bang Indra SS, Bapak 2R, Bang Marlok, Bang Lis, Bang Hanafi, Bang Alia, Bang Anwar, Bang April, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Amri, Bang siapa? Bang Yan Paying, Bang Hardianto, Pak Warna. Udah itu coba,
0: itu
1: udah
0: lengkap. Oke, ada spesialnya mungkin?
1: Spesialnya buat Mbak Ayu, Mbak Dina yang Ayu. Semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, terima kasih banyak Mbak Kus.
1: Mbak Kus, semoga sehat selalu juga. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Kus, ditungguin aja lagunya ya. Ada Sinin Jaipong dari Wulan Antasi. Kita lanjut satu menelpon lagi nih Sobat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng. Oke, sayang banget masih belum bisa terhubung di via telepon. Oke, udah ada yang terhubung lagi nih, kita coba angkat yuk. Halo Citra Gongseng.
1: Maaf Mbak Gina, aku namung anu apa cuma ngetes aja.
0: Oke Sobat Citra, kita lanjut puterin aja dulu lagunya untuk menemani aktivitas Sobat Citra semua di siang hari ini. Ada Terumbu Miring dari Happy Asmara. Yang lagi beraktivitas ya, biar enggak boring, langsung aja sama-sama kita dengerin lagunya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada agar irus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum agar irus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah agarirus drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ya, Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Tau juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapat produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608.

0: Balai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padanglalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Gek aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Anggarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasat bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Mbak. Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, PT FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Kurang ajar.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani. Katersenani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agaris Drop. Gamat yang terdapat pada Agaris Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi Agaris Drop, insya Allah migrain terjadi baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berdiri.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih malih siang menika kalian dina. Ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami layah-layah yuk nyambi mirengake tambang-tambang campur sari. Lan siang menika dina badhe ngrancangi panjenengan sami ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih. Mangga pandemen campur sari siang menika rapat no barisan ing 90,6 Citra FM ing ati carani pun campur sari sak pore agar ilustrap marem tenang. Diaturi di Mas Dajeng siang menika ingkang badhe nyuwun tembangi mangga saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Ampun kesapen nggih pasote agar ilustrap marem tenang. Halo campur sari sapore.
1: Sari lustrap marem tenan.
0: Marem tenan kale Bu Karbet nggih.
1: Oh nggih Mbak
0: Dina. Rada pangling niki mau buke pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya mugi-mugi sehat selalu nggih.
1: Amin. Mbak Dina sehat.
0: Sehat nuki buke alhamdulillah sehat wal afiat. Tasin apa niki Bu Karbet?
1: Kalih
0: mirengaken
1: Mbak Dina.
0: Oh, leyeh. Kalih putune mboten niku, napa kalih pake?
1: Kalih pake. Mangke putune santen, Mbak.
0: Oh, santen. Santen diterne tenggriyane jenengan ngono.
1: Nggih.
0: Okay. Oh, ngono, nggih siap. Yuk diaturi tembange Bu Karbet ajeng mirengake tembang napa niki?
1: Nyuwun tembange ngono mawon lah lali janjine.
0: Lali janjine. Walah niki Bu Karbet temenan iki lek tembange niki iki. Lali janjine nggih siap bae salam riyen diaturi kagem sinten ya monggo.
1: Salam salame kangge tak kering sekeluarga.
0: Nggih.
1: Kangge Bapak Solo sing tengki mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kangge Mbak Yu kula sing tep proyekte.
0: Nggih.
1: Kangge Mbak Nes, Mas Adi, Mas April.
0: Nggih.
1: Mbak Fatima, Mbak Cindy, Kangge Bu Sumarni, Mama Isla, Pak Harmono, Kangge Sedua, ya mawon Mbak.
0: Sedua ya mawon, spesialnya wonten kagem sinten.
1: Kali Kangge Mbak Dina, mugi-mugi sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Singurah di rezekine.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Matur nuwun waktu neng nggih,
0: Mbak. Matur nuwun niki, Bu Karbet. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Matur nuwun Bu Karpe dinteni mawon tembange nggih Bu e. Mangga Dimas Dajeng diaturi malih sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore?
1: Sari Mitra marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten niki?
1: Ah Mbak Dina wingi pun munggah niki kesupan malih.
0: Lah pun ya asmane sinten to Mbak Den mau dereng munggah sakniki munggahe.
1: Pak Yanto
0: utawa oh, Pak Yanto. Ya kok sopen napa jarang-jarang ngobrol kali jenengan iki. Pak Yanto saking kawasan Pagarsari nggih. Pripun kabare Pak E?
1: Alhamdulillah bari sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat sedanten nggih sak keluarga nggih.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Tak senapa niki Pak siang-siang iki.
1: Ah, tak lenggahan iki malah ibu segretaan iki
0: teng. Lenggahan. Oh, niki ceritane ngeroncangi istri tercinta ngono.
1: Ah, ngoten.
0: Nggih. Ya monggo niki penake nyambi mirengake tembang napa nggih, Pak nggih.
1: Oh, nono tembang apa? Perahu layar sing versi jaranan niku lho.
0: Perahu layar versi jaranan. Nggih, siap tak siapane monggo salamir yang diaturi kagem sinten?
1: Ame kangge bakar pit alias Bu Tukiah niku sing tempetung.
0: Nggih.
1: Mama Ikra. Mbah Sinem. Pak Yono. Kalih Pak Har. Budi suka karyane iki Bu Cokong.
0: Pak Harmono.
1: Harmono nggih, iki salame kula bales, Pak.
0: Nggih.
1: Mboten mawon.
0: Mboten mawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Kale kang gebet
0: dina mawon lah kabeh. Amin ya Allah. Matur nuwun nggih Pak Yanto.
1: Sami, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking satu Pagarsari wonten Pak Yanto nggih matur nuwun sehat selalu nggih dinteni mawon tambane. Mangga sunggal malih Dimas Dajeng sinten malih niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore?
1: Akari lestro marem tenan.
0: Marem tenan. Ya bali meneh lek niki Mas Arif nggih.
1: Nggih.
0: Iki kelingan dina iki Mas Arif.
1: Oh, kok kelingan.
0: Pripun?
1: Besok lagi kelingan.
0: Nggih alhamdulillah. Tasen napa niki Mas Arif?
1: Niki mawon dahar siang Mbak Dina.
0: Oh, dahar siang latase leren ngono critane.
1: Mampir nang warung man keprese.
0: Tumbas napa bontot niku?
1: Tumbas, Pak.
0: Oh, tumbas, mbon bontot kaya Dina kan sok bontot ngono.
1: Bontot.
0: Nggih, monggo dinikmati nggih dahar siangnya Mas Arif.
1: Nggih, Mbak Dina pun dahar siang sedeng.
0: Pun alhamdulillah tumbas niki mau.
1: Syukurlah.
0: Diaturi tembangnya, jember ngaki tembang napa niki?
1: Tembangnya Lintang Asmoro lawan.
0: Lintang Asmoro?
1: Nggih.
0: Siap, salamirin diaturi kagem sinten?
1: Sinten niki nembe napa to?
0: Wonten Pak Yanto saking Pagarsari.
1: Apa tanggalnya Pak? Maunya din?
0: Mboten ngertos Pak Yanto.
1: Oh, kita kenal Pak Yanto. Yang kulo. Terus kangge pertama lo Bu Kartit. Pak Amir, Pak Jono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Rohiti, Pak Yonto, Pak Trianto, Pak Jono, Mas Aladin, Pak Fatima, Kang Muhyiddin, Mbak Isra, Mas Bayu, Kangi Kang Armono, Mbak Tindi, Kang Supamin, terus Pak Wanti, terus Kangi Pak Yono, Mang Mulut, Mbak Sati, Pak Suroso, Pak Ngadino, Demisri, Mbak Lis, Mbak Baina, Mas Arman, Pak Marjan, Kang Nano, Kang Taat, Mbak Kang Gedoyo Mawon, Mbak.
0: Gedoyo Mawon.
1: Mbak Kedung Siang, Tukang Istirahat, Mbak Tukang Mitang Adakan Campur Sari, dan Kang Mbak Dina, Kungai Tugas, Mungkin Barang Sehat, Walafiat.
0: Amin, ini mau tembangnya, lu ngiting asmara, nggih?
1: Lintang Asmoro, Pak.
0: Oh, Lintang Asmoro. Nggih. Keliru kan iki mau. Nggih, siap. Matur nuwun monggo wonten malih mboten iki salame Mas Arif.
1: Nggih,
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saya Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas atau santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Wis rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setunggal atus kap koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia

Tunggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

esta población muy corazón.

dikayake oleh joget ya. Dadi ora apa-apa, Bundari terima kasih. Engko nek dadi iki ana pawange iki pancene aman. Siap ya, tangane munggah kabeh, jadelke yo. Lebokno TikTok cah iki cah, apik iki. Ya, wis siap. Ayo Mas Niko, sikat Mas Niko.

apa belum? Iki jane aku flu lho, iki bantul iki nembe dingin-dinginnya lho. Sedingin sikapnya dia kepadaku. Wah. Lanjut. Dia ini bargain dek ku 3 jam, dek 3 jam ya. Meneh ya. Yo tangane megah yo. Iki dienggo kowe sing hubungane ra direstoni karo wong tuane ya. Mangu kok sedih to? No? Mangu ya jadel iki. Yo, singkat Mas Niko.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, bangsa, daya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Berjuga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang dan gigi serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go!
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubringga. Citra Budaya Bangsa.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, nang yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh alah, walah. Yo, nah jantung ngono yo panggon obate lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jare Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bakpa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Citra. Masih ditemenin lagi sama Dinda di sini. Pada dangdutan campur sarian kali ini bareng Dina ya. Ada lagu-lagu sudah yang lagi diputerin sekarang dari Teh Wina. Genre lainnya juga ada lagu-lagu Minang nih yang pastinya bakal nemenin sahabat Citra semua di sore hari ini. Mungkin yang lagi pada istirahat atau yang lagi pada mau closingan nih ya pekerjaannya. Langsung aja Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra yang mau kembali bergabung bareng Dina di sore hari ini seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya kali ini di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: Langsung aja kita angkat telepon, ada siapa kali ini? Halo Citra Batagor.
1: Waduh, kita makan dulu. Benar-benar puasnya.
0: Pol puasnya ada Bagus bergabung kembali.
1: Iya, Mbak.
0: Bagus. Lagi ngapain nih, Bagus?
1: Lagi santai-santai aja, lagi mainan HP.
0: Lagi nyantai aja sambil dengerin radio gitu ya?
1: Iya, sambil dengerin radio, sambil mainan.
0: Oke, yuk lanjut lagunya. Mau dengerin lagu apa nih, Bagus?
1: Jeritan Rindu nggak, Mbak?
0: Apa?
1: Jeritan Rindu.
0: Oh, Jeritan Rindu ya?
1: Iya.
0: Oke, Dina puterin Jeritan Rindu. Lanjut salamnya buat siapa aja, monggo.
1: Ya, buat Bang Cis. Ada masam sore ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku nggak bisa gendong. Ada Mbak Isi, Mas Yai, Mbak Panitia, Mas Arjo, Mbak Sutri, Mas Kamsuri, Mbak Lidia, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Mbak Rini, Mas Wayu, Mbak Suwanti, Mbak Revan, okay. Mbak Rendi, Mbak Putri, Mbak Suleman, ada Mbak Fina, Kampar, Mbak Irena Dia, Mbak Mar, Mbak Ella, Empat Lawang, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Islam, Manugra, Mbak Angel, Mbak Irma, Yuwani, Lina, Mbak Devan, Mbak Rawati, Mbak Sulpan,
0: okay.
1: Mbak Sae, ada Mas Suratna, Mas Yudi, ada Mas Salihi, Mas Harmona, Mas Samsuri, ya. Mas Marna, Mas Wahyu, Mas Haripula, Negasina, Mas Aladin, Mas Alis, Mas Hartanto, Bang Jonki, Bang Putra, Mas Lawang, Bang Indra SS, Bang Mariyadi, ada Bang Marlok, Bang Alia, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Wada, Bang Subadida, Bang Amri, Pak Wana, Bang Yang Pahing, udah semuanya, Mbak?
0: Semuanya.
1: Oh iya, ini belum, bapaknya belum nih. Ada Pak Muslim, Pak Rohidi, Pak Amir.
0: Oke.
1: Okay. Pak Rohidi, Pak Oko, Pak Amir, Pak Yana, Pak Yanta, Pak 2R, Pak Almira.
0: Oke, okay, ada spesialnya?
1: Spesialnya buat Mbak Dina ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin, terima kasih banyak, Bagus.
1: Terima kasih
0: banyak
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bagus dari kawasan Tugu Sampurna. Lagunya Jeritan Rindu, ditungguin aja dari Bunda Rita Sugiarto ya. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
2: Mati hitam benar-benar puasnya.
0: Pol puasnya ada Bang Lis kembali bergabung.
2: Iya.
0: Lagi ngapain nih Bang Lis?
2: Lagi nyantai,
0: enak banget ya nyantai sambil dengerin radio gitu. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya yaitu Surga di Telapak Kaki Ibu, ada gak?
0: Surga di Telapak Kaki Ibu, dari siapa tuh?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Oke, Dina puterin lanjut salamnya boleh buat siapa?

0: itu Junedi, Wahyu Jahit.
1: Oke.
0: Okay. Juga buat Mas Boy. Nah, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Salam kompak semuanya. Semoga kita semua sehat.
1: Amin.
0: Yang spesialnya buat yaitu kita berdua aja, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan tanpa halangan dan rintangan.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Lis, ditungguin aja lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lubungin, terima kasih banyak Bang Lis. Selamat berleha-leha ya sambil nungguin lagunya diputerin. Kita lanjut lagi sahabat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Halo Citra Batagor.
2: Enggak banget.
1: Citra Batagor, madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya, ada siapa di mana?
2: Nah, ini dari Kebur, Kebur Jaya.
1: Dari Subur Jaya, namanya siapa?
2: Bang Sauru.
1: Bang?
2: Bang Sauru.
1: Bang Sauru.
2: Ya, ini pendengar nama juga ini.
1: Oke, Bang Sauru, betul namanya ya?
2: Iya, iya. Alamsa.
1: Bang Alamsya.
2: Ya, ya.
1: Oke, Bang Alamsya dari kawasan?
2: Subur Jaya.
1: Subur Jaya.
2: Ya.
1: Oke, selamat bergabung hari ini Bang Alamsya. Ya. Lagi ngapain aktivitasnya nih sore-sore gini?
2: Spesialnya buat semua-semuanya saja ini pendatang baru, ini pendengar lama ini.
1: Oke, lanjut lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya apa dangdut ini?
1: Iya, ada lagu Minang, lagu Sunda, lagu dangdut ada ya?
2: Pokoknya lagunya pilih enggak saja yang kalau saya
1: mau. Oke.
2: Okay.
1: Ini. Gimana?
2: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih banyak. Ada salamnya enggak nih?
2: Dari penggemarnya semua-semuanya saja ini.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Dari Bang Alamsa dari Kebur Jaya.
1: Aha. Oke, okay, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alamsa nih, terima kasih banyak dari kawasan Subur Jaya. Lagunya Dina yang pilihin ya. Dina puterin lagu Minang Ada Cinta dari Seberang nih ya untuk menemani Bang Alamsa dari kawasan Subur Jaya. Ya, sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya. Udah ada Bunda Rita Sugiarto dari Jeritan Rindu ya. Sore-sore gini seru dengerin Jeritan Rindu dari Bunda Rita nih. Untuk menemani Mbak Kus yang udah sibuk Jeritan Rindu dari tadi. Langsung aja gak pakai lama kita puterin dulu lagunya. Selamat mendengarkan, selamat menikmati Jeritan Rindu Bunda Rita Sugiarto.

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari.

0: raos naon ku Bapak?
1: Anu diraos ieu ieu Bu atuh. Heuteuh nya peurih nyeseuk kitu Ibu, peurihna nya siga kaluhur kitu loh. Peurihna eta Bu, sare teu tiasa dahar peurih amun kelebetan sangu eta Ibu.
0: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
1: Nah, abdi cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek kitu. Amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Am di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
0: Penyewat
1: nawan, kalau asli nak mah apa? Atuh teh kita cek, eta mah mah gitunya.
0: Kronis.
1: Kronisnya, amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya.
0: Obat
1: nawan eta. Garis drop etanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk, saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat lohor eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin waga. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos ngonsumsi agarilus drop eta wungkul di abi agarilus dropnya ya, amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi besik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutia Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan.

untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: Silampari Pade Nian.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
8: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

لا

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

Tobatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah, ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu malah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya."

Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabeping, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Wokoh, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T